Hits Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Singa The Lawan, Andra in the Backbone, Semeton Musna, Sani Samun Kelarce Niki, oleh Semeton Fox, Sani Wenten, tentunya ini Ring Wewidangan, Abian Semal, Niki nge Wenten Adi Suputra, suksema Niki sampun menyarengin Gus Gandhi, lan Semeton, taler Niki Sani sampun nyarengin Niki Wenten, Gek Citra, Ring Wewidangan Bangli, Kenten Niki nge Rahajang beraktivitas ke manten talar niki wenten mok mutiarai maksudnya niki nge nyarengin ring kelungkung niki Gus Gandhi suksema nge suksema moali niki nge Pak Di Pego niki suksema semengi mangkin niki sampun ngadat kije niki Jakasana tiap asal nyarengin Gus Gandhi niki ngadat deh niki ngadat tapi menjalan genta niki nge wenten mok tut jumlo niki suksema sampun nyarengin ring wewidangan Banjarapuh Mawang Ubud genta niki tembangnya nih separuhku nano niki sampun Gus Gandhi siage yang male aja bos Gus Gandhi putarkan sabar demun nge.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Fox Bali.

3,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Saking tribunbali.com kelansir lagi semeton nggih. Presiden Prabowo Subianto ya didampingi Sekretaris Kabinet utawi Seskap Teddy Indra Wijaya ya meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan ya pada Minggu 6 Juni kemarin. Jadi kedatangan Presiden disambut siswa dan juga wali murid secara langsung. Saat tiba di SRMP ya 17 Tabanan ya, Presiden Prabowo langsung disambut Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga secara langsung diberikan yel-yel serta tarian kecak oleh siswa. Jadi selanjutnya Presiden Prabowo juga langsung bertemu dengan para calon siswa sekolah rakyat yang akan masuk pada kelas 8. Jadi informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke balitribun.com.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali Bintang 14 Hari dari Kangen Band yang sudah membawa perjalanan kita di 28 menit lepas dari 8 pagi. Gus Gani menyapa kembali untuk semeton Fox yang mungkin baru saja bergabung di 99,3 FM, masih tentunya bersama Gus Gandhi Ajus Dik di ruang siar menemani segala aktivitas semeton di hari yang cukup cerah ini ya. Nah, sebelum Gus Gandhi lanjut ya, baca-baca salam yang sudah ikut gabung dan juga informasi yang sudah Gus Gandhi siapkan. Gus Gandhi seperti biasa mau memberikan informasi terlebih dahulu dari Ultimate Sanga-Sanga yang pastinya semeton ya, menggunakan 140 bahan pilihan alami sehingga ya memberikan rasa nyaman dan tentunya relaksasi ya untuk semeton ketika menggunakannya, terlebih ya karena ini ada campuran atau sentuhan bunga lavender. Nah, ingat tanggal lagi semeton nenten jetua minyak balur ke mantan produknya nih, wenten niki minyak balur sampun pasti ke wenten sabun bubuk Sanga-Sanga, skincare, dupa. Nah, yang terbaru nih kisemeton, wenten seneng maksudnya minyak gatalin. Nah, informasi sejangkapnya nih, rahuin ke mantan semeton ke Fox Radio Bali seneng magenah nih kiring margi Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Denpasar Utawi. Pesan ke mantan, ring nomor 0819931102. Sekali lagi, 0819931102. Sanga-Sanga, singa. Ada lawan.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Dengarkan curhat Gus Gandhi Semeton. Karena ini hari Senin, kemarin hari Minggu. Entah kenapa ya, dari Minggu ke Senin itu 24 jam. Tapi dari Senin ke Minggu itu ya sangat lama sekali Semeton. Padahal kan Gus Gandhi maunya dari Minggu ke Senin itu sama gitu lamanya gitu kan. Dan coba ada yang bisa jawab gak ini? Permasalahan yang gak pernah bisa tuntas ini ya. Selamat pagi, beli kupit kurawe di kawasan Kampial. Demi waktu dari Ungu sudah Gus Gandhi putarkan. Katanya Niki salam buat Semeton, warung Bali Kurawe. Kone Niki, salam sehat rahayu. Sarang Gus Gandhi, rahajang tugas Niki. Bumade Warni, rahajang semang dumu Niki tembangnya. Ini kone tua-tua keladi, saking anggun. Matur suksema Gus Gandhi.

Box Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangha-Sangha. Bagai pinang dibelah dua, apakah artinya? Tapi kita tidak sedang membahas terkait pinang yang dibelah dua semeton ya. Kita kali ini akan membahas terkait buah pinang untuk kesehatan. Ya, betul sekali. Adakah yang suka mengkonsumsi buah pinang semeton? Coba angkat tangannya ya. Nah, jadi ya, buah pinang muda terlebih ini semeton ya. Jadi diketahui memiliki senyawa aktif seperti alkaloid ya, atau arecolin ya. Terus ada juga tanin, flavonoid, dan juga polifenol, yang secara tradisional buah ini sering diolah menjadi jus atau ya air rebusan untuk menambah stamina, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan vitalitas pria, dan juga untuk menjaga kesehatan mulut terutama gigi semeton ya. Jadi manfaat utama ya, jadi bisa meningkatkan stamina dan energi, sebab ya kandungan alkaloid di dalam buah ini ya bersifat stimulan ringan yang dapat merangsang sistem saraf pusat, yang bisa juga digunakan untuk menambah tenaga dan mengurangi rasa lelah semeton ya. Nah, kalau yang punya masalah pencernaan semeton juga bisa menggunakan buah pinang ini semeton, karena dipercaya dapat membantu melancarkan buang air besar dan juga membantu membersihkan saluran pencernaan. Tapi ya, perlu juga diingat semeton, jangan berlebihan mengkonsumsinya, dan bila perlu ya harus konsultasi dulu pada dokter kesayangan semeton.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Anggun Cisasmi, tua-tua Keladi yang sudah membawa perjalanan kita di 58 menit lepas dari 8 pagi. Selamat bergabung dulu disapa buat semeton Fox yang pagi ini baru bergabung, ada Mbok Mang Ming ya. Katanya mau request lagu Agnes, yang mana aja boleh. Terserah penyiarnya. Beh, jek ini terus niki nggih. Nyan beputerang semoga sing ngwalek ya niki nggih. Aduh, nggih sukses men niki. Taler wenten Pak Koman Chandra Sedata niki ring munggal kubu Karangasem. Request Peter Pan mungkin nanti katanya. Selamat siaran Gus Gandhi. Madu madu madu madu napi niki, madu asli apa palsu niki? Coba bukti ang demo niki Pak Yoga ring canggu niki sukses men. Beh tadi foto doen niki kirimin. Cek sing teke-teke niki ane asli nih. Gung biang rake sukses men niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Kenten niki nge rajang beraktivitas kayak mantan. Mbok Yastini tembangnya ini sampun Gus Gandhi putarkan nih. Wow, dumugi je nenten terlewatkan niki nge wenten talar niki semeton sampun nyaringin ring Facebook niki Cok Gus Permana sukses men sampun nyaringin lan samian niki semeton sani durung ngiring sarengin Gus Gandhi dibun semeton.

9,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sampaikan salamku untuk dia yang jauh di sana, karena sudah berulang kali ditelepon enggak nyambung, berulang kali di chat juga hanya centang satu. Tahu-tahu dapat kabar dari orang terdekatnya, ternyata nomorku diblok. Siapakah itu? Coba dengar niki semeton. Punapi niki bejek ping satak keti niki telpon chat jag yeh, ternyata nomor raga blok niki. Nah, kudiang nasib badannya, berarti dia bukan untukku, berarti untuknya genta niki. Ada besruat berpikir niki. Dan genten niki ji dewa kita suksesnya niki sampun nyarengin Gus Gandhi genten niki nggih Yan Burari ini adalah niki ring kesiman wenten Ibu Wayan Lastri genten niki ring Tabanan Yan Enar ring Singapadu niki suksesnya sampun nyarengin wenten adalah niki Beli Madi Hendra ring Desa Tua Marga Tabanan suksesnya niki nggih sani durung ngiring sarengin semeton ring 087808555993 ingetang dalar niki semeton. Yang semeton niki diserang rasa gatal-gatal yang mengganggu, sehingga semeton terganggu niki aktivitasnya ini. Jangan lupa gunakan produk terbaru dari Sanga-Sanga Sanemoaste Minyak Gatalin semeton niki nggih. Makin sampun 17 menit niki ngelintang saking galas ya semeng, artine Gus Gani malih akidik kemanten nyaring semeton ring ambare.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat-Sing. Ada lawan. Aku maunya begini, kamu maunya begitu. Kenapa tidak langsung saja beli keduanya, terus kita duduk dalam satu meja, makan bersama, terus saling cicipi gitu kan. Kan bedekin megrengan gendan ini sama tahun ini. Aduh, jaga ada dawen ini. Satu lagu sama tahun dari Numata, Begini Begitu. Yang udah pasti ya, sama tahun yang udah request, semoga sudah terhibur. Dan

Gus Gandhi dari Nusa Dua selalu nyarengin Goni Niki nggih. Beli Gus Widiantara, Taler Niki Numata, sampun Gus Gandhi putarkan. Wenten Peka Abi, Taler Niki, Suksemeng nggih. Nah, diolas deh si Gus Gandhi. Nah gitu-gitu. Ke bank laku atau sing LPD terdekat alih. Kadene Gus Gandhi ge nyala nang koperasi niki. Aduh, Suksemeng Peka. Ingetan niki amun ngajeng nganggi tangan kanan niki. Aduh, sakit pas Gus Gandhi kedek semengan niki. Wenten Pak Dewa Buana Taler Niki Suksemer yang mau bidangan kelungkung hadir gondi niki nge mau kade asih Taler Niki Al Ghazali sampun Gus Gandhi putarkan di wau. Wenten Nini Bulan ring mengui niki tembang nyanyi Niki Tirta sampun Gus Gandhi putarkan nih wau nge Suksemen ini sehat rahayu Taler niki nge. Wenten Kaplur niki ring periring suka jiwa Taler niki suksemen sampun nyaringin Pak Kade Armunanta Taler niki suksemen ring padang getas Mbok Herlina Wati niki ring sempidi suksemen sampun nyaringin Mina kepupungan niki wau nyaringin Gus Gandhi niki nge. Nah Kang Yang pun niki mungkin nanti kan niki nyaringin Gus Gandhi mewali.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Fox Bali.

Indonesia. Jika cinta dia, katakan padaku, jangan main belakang. Kalau memang sudah tidak sayang, katakan ya. Kalau sudah tidak cinta, silakan segera sampaikan. Jangan malu-malu. Biarkan kucing saja yang malu-malu. Kita akan manusia, nggak boleh seperti itu. Jek banget curhatan niki Gus Gani aja Pak Mang Chandra Sedata niki nggih. Aduh, sukses men niki Pak Mang. Kuling gue nih menjepok Ibu San juga ada tamu gue nih niki, tamu penting uli Albania niki. Karena tiang tamu yuka niki. Aduh, nggih semeton. Suksema dalar niki sane sampun nyarengin mari jebos niki Gus Gandhi jagi lanturang mawinan yen semeton niki jagi nyarengin kenda niki reward umroh masih berlaku semeton masih berlangsung niki sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah dalar niki semeton. Cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur tanamilah tanahmu sane klasik utawi ultimate ukuran 100 mili dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta produksi tahun 2024 ke atas. Ingetan telur niki semeton, lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Di depan amplop, ingat niki, tulis semeton karyawan konsumen utawi sangasian, salah satunya mantan niki nge. Nah, usah niki kirim langsung ke Fox Radio Bali utawi langsung niki kirim ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Ingetan semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya. Satu lagu semeton dari Niji, Hapus Aku, yang sudah di request oleh Arik Zeren yang pagi ini sudah sibuk beraktivitas katanya.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu semeton dari Afgan, Bukan Cinta Biasa. Niki nge, rajang lu niki semeton. Tadi sama nyaringin niki Wenten beli ketut Ana Putra 1000 niki. Suksesnya sampun nyaringin Gus Gandhi. Talar niki Wenten Pak Agung Murah niki nge. Suksesnya niki sampun nyaringin Wenten siramale niki nggih asane sampun nyarengi niki Komang Astuti taler niki suksesme sampun nyarengin ten kenapi niki nggih susah sinyal kene niki nggih suksesme sampun nyarengin samian taler niki semeton sane sampun rahajang beraktivitas kemantan semeton genten niki nggih mari jebos niki Gus Gandhi jagi lanturang moali.

93,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gue segani mau pamit dumun iki semeton. Suksema sarang sami sampun nyaringin Sinapura yen wonten keiwangan nggih. Samian wadah cek gonjakan ke mantan. Langsung ke mantan saking jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gue segani mau pamit untuk para mesanti om. Santi, Santi, Santi om. Jangan lupa semeton baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gising ada lawan.
1: Om Swastiastu, teman-teman Fox kesayangan Gus Windu, baik itu menular ke saringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Teman-teman Fox kesayangan Gus Windu, ngiring saringin Gus Windu menyentas galah roras tengah ring gendeng Bali, ngiring teleponin Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: larangan sa maton di gendeng bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Larangan semeton di Gendeng Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu pun api gater semetan Fox. Dumogi jaira kesarang sami stata kena makamiwah rahayu semetan Fox nge. Astungkare semetan. Semetan pun api gater niki semetan Fox. Ngiring je enggalin dek semetan Fox. Absen-absen sarangin Gus Windu semetan Fox. Nyantos galah roras tengah mantan ngawit mangkin semetan Fox nge. Nanging kantun teleponin Gus Windu. Presiden kok teleponin Gus Windu mangkin semetan Fox. Ring WA 087808 5-3x993 semetan Fox nge. Talar Facebooknya nih Fox Radio Bali 99,3 FM. Talar ring Fox Radio aplikasi. Nah uning ke semetan Fox yening nilai tukar rupiah pun niki sani menlemah semetan Fox nge. Mangkin kan sampun niki pelekutus tali rupiah per dolar AS niki semetan Fox. Ternyata Bali durung ngerasayang lonjakan wisatawan asing secara signifikan. Manut data saking Dinas Pariwisata Bali saning ngutip kompas.com, pergerakan wisatawan internasional nyantos niki ring pengawit Juni kali tali 6 likur kanton relatif stabil. Antuk rata-rata kirang langkung daset niki kali dasa tali kedatangan per hari semetan Fox. Kementerian Pariwisata memang puniki semetan Fox melihat pelemahan rupiah pina ke peluang mawinan Indonesia dados lebih terjangkau majang ring para turis mancanegara. Jadi ya, Aston Kenten Bali mustiknya nih mustik hayang puniki mangde pariwisata nenten wanta soal kurs mata uang kemanten. Taler ring kenyamanannya nih, budayanya nih, taler pengalaman sani ngawi wisatawan jek terus puniki kayun mewali rauh ke Pulau Dewata Bali. Nah punapi niki penampian semetan Fox kesayangan Gus Windu make sami ngiring nih yuk sarangin Gus Windu telepon-teleponin Gus Windu male jebos. Absen-absenin mangkin ring WA 087808 5-3x993 gaskan.

0: Fox Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangkin teleponin Gus Windu ya. Ring WA 087-808-5-3x993. Kawitin untuk Pak Tut Adidharma. Om Swastiastu Pak Tut.
1: Om Swastiastu Gus Windu. Gus Windu.
0: Password.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Napi tembang nih mangkin Pak Tut.
1: Sastrawi kan kau enten bagus mencetar nih kau Gus Windu.
0: Angge duras magatra dumun.
1: Baik yang magatra niki enten Tira Susiati, Bu Jero Satriani, Jedawa Yongde, Pak Yoga Canggu, Rois Kane, Putu Pebrianti, Mode Ratna, Gung Mangku, Herlina Wati, Kak Danya Sareng Danya, Gusti Ayu Parwati, Angelika Putri, Nyoman Landung, Nyoman Swastika. Nika menten Gus Windu.
0: Suksama Pak Tut.
1: Sareng-sareng undatin di tiang Prama Santi. Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om. Talar pun iki wenten Bu Joni, Pak Joni kesayangan Gus ini saking udangan buahnya indah. Om Swastiastu, Bu Joni.
2: Om Swastiastu. Sangat ada lawan Gus Windu. Punapi gatro, kena.
0: Kena. Nge napi tembang Bu Joni mangke.
2: Tembangnya aneh. Ya pulangnya Gus Windu.
0: Sanen Chen.
2: Benten.
0: Sire Putri Bulan.
2: Nggih, gedhet bulan cincin nika
0: wonten. Oh, cincin. Nggih, durus magatre dumun.
2: Magatre sangge ani geng biang rata ayu kelinci dek Jun. Yang Supati Pak Cicito hari ini Supati Pak Rere Pak Yongde Westani dek Afrika tas pembawa Pak Rere tas Santi Pak Raden Gusti Apor Lokari dek Rata. Ayu Yasmini, Kayu Piang Canang, Pak Komang Sedata, Warsini, Saduwa, Pak Ratna, Wang Ayo Gede, Lohre, Lohari Sembung, Dek Pungki, Pansudi, Tata Kasami, Sinu, Rajang Tuga,
0: Yang Pami, Om Santi, Santi, Santi, Om Gelisang, Semetan Fox, ngirin teleponin Gus Windu Males, nyantos galar oras tengahi mantan, niki sarang Gus Windu, Om Swastiastu, Pansudi, Saking Beluhu.
3: Om Swastiastu beli Gus Windu sanga-sanga sing ada lawan
0: punapi gatra sedang undian ke mangke niki
3: astung kare gatra kena niki sedang mekarya niki beli Gus Windu
0: angge napi tembang nih mangkin beli sudi
3: tembang nih semangat berjuang ya saking Mang Trianti
0: angge Mang Trianti jengah berjuang ten.
3: Oh jengah berjuang ya.
0: Oke, dures magatre dumun.
3: Ye, wow ini Bu Joni, Pak Joni, benten beli yang de, benten wes kane, benten de Anik, Mada Ratna, benten Lohari, benten Putu Febri, benten de Raden, benten Manggado, benten Rangga Pastawa, benten Pak Dede, benten de Afrika, benten Komang Chandra Sedata. Entar Bu Ayu batu bulan men sudi dek sudi ke Mang Risma dalangnya cedon maka sami pun Gus Windu
0: suksema pelan sudi
3: suksema muali Om Santi Santi Santi Om
0: suksema talar aturan Gus Windu majang ring semeton Fox sarang sami sane sampun nyaringin Gus Windu ring WA pini hajang majang ring bapak kesayangan Gus Windu niki Pak Agus Astape nge bedugol OTW ke Kutul Busung Biu tugas KPID Bali semeton Fox. Semangat majang reng Bapak Agus Astape kesayangan Gus Windu taler tim ge taler niki nyarengin Bu Made Warni saking widangan pengosekan Ubud menggatra majang reng sematan Fox sareng sami dumogi rahayu astung kare beli ngora endu saking widangan Tulikop menggatra majang reng sematan Fox sareng sami rahajang kopak masawi terkemanten beli de apika saking widangan Padang Getas menggatra majang reng beli de apika ge Bapak Mandearke Pak Suto de Debas Wayan Riris Wayan Rismawan susama Pak De Armunanta taler wenten Gung Haji Apol saking widangan Padang Sambian Megatre Majang Ring Jero Puluh Sari Padang Sambian Bu Joni Pak Joni Buana Indah Pak Wayan Sugita Kuta Gung Kak Yudis Lan Gung Nini Yudis Ring Padang Sambian Puni Ketalar Nike Wenten Beli Artawan Saking Budangan Singa Padu Nge Megatre Majang Ring Putra Singa Padu Ersane Mekarya Tapel Talar Wenten Beli Nyoman Sulastra Nyaringin Gus Ini Saking Budangan Pom Bensin Pengosekan Nge Megatre Majang Ring Pak Ketut Mastre Sane Mesebeng Bagus Salam Mesawi Trake Mantan Nah Lan Yuk Ngiring Absen-absen Dumun Semetan Fox Sane Durung Ke Calling Antre Dumun pasti ke Gus Windu calling sane durung absen durung nyarengin ngiring mekedekan mali jebos teleponin Gus Windu semeton kanton ring WA 087-808-5x3x993 gending Bali wantah tuah nyantos gala roras tengai kemanten yuk gas.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Windu mewali ngiring teleponin Gus Windu yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Yuk, siapa sihra pun ikisane jagi harusnya nyarangin Gus Windu. Teleponin Gus Windu mangkin Om Swastiastu Butus Sekaryani saking widangan kebo iwe.
1: Om Swastiastu Gus Rahajang Semang Gus Punapi Gatre Sanga-sanga sing adelawan lah.
0: Angge Punapi Gatre niki Gus Windu na amunian mantan Butuh
1: segar Gus. Wau san masang wastra nyanggra sugian galungan kuningan Gus.
0: Pidan je sugian niki butuh Gus Windu nak tenuning rainan.
1: Butuh hari Kamis masugian Gus. Hari Jumatnya butuh makajang klion mantan Gus.
0: Kenten geh napi tembang nih yang kenten.
1: Tembang nih umur ngan tiang Gus. Putri bulan Gus nih.
0: Putri bulan kan sampun butuh kayon sana lianan.
1: Deulik
0: sanen cen.
1: Metemu di jalan.
0: Angge, durus megatre.

0: juga nyelolet kayak wasan orang adanya kan repotan bener. Bayu biang tanah enggak mutiara kasih kayak ugalnya basnya orang butuh. Ini ase berbicara Pak Joni, Pak Tupurwarahajeng, Pak Dodi, Si Raja Pantun, Sira Maling, tetap maka sami Bu Ayu Tuban Gus.
1: Sama Bu Tuh.
0: Rajang kodang sibuk-sibuk Bu Ayu. Moga-moga Bu Ayu sarangin Gus Windu biar amnya. Gus Windu rajang tugas Gus. Bu Tuh mendarat. Om santi-santi-santi om.
1: Pak Mang Chandra Sata saking munggal ke Bukarangasem. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Gus Windu. Sangat-sangat senelawan dikasih jos-jos mantap.
1: Nge, napi tembang ini makin Pak Mang.
2: Tembang nih air kencana nge?
1: Neng,
2: HTS.
1: HTS. Hari kencana.
2: Nge, hari kencana.
1: Nge, durus mau gatre.
2: Nge, gatre sarang Tupurwa, Pak Joni, Bu Joni. Wintan Malandung, Wintan Bidarere, Kaden, Nude Afrika, Tantri Bluhu. Buat yang canang, wenten berurut tadi, wenten panas hari, wenten kaputri, cat sarung tadi.
1: Kaler puniki wenten Bu Ana saking wong ayu gedai. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Sangat-sangat sing ada lawan Gus Windu.
1: Angge napi tembang ni mangkin bu.
3: Tembang ni sing mani mesaingi.
1: Angge durus
3: mang nani. Mangat le sarang Pak Derere De Ani Kade Ratna Ketut Adi Dharma. Si Remalih Gus Bawe Roy Skane Raga Pastawa Kak Daniel Nini Daniel Burai Sukarti. Nggih cita mak kesami nggih.
1: Nggih
3: cita megalah wali yang om santi om, santi, santi, santi santi om.
1: Semeton Fox kesayangan Gus Windu eling yang pisan Semeton Fox ring tengahing ab jagat digital mangkin radio stata dados pengiring kan sane satya nyarengin pengaryan ngicanin informasi ngibur miwah dados inspirasi sebilang rahine mangde radio ring Bali presiden ngelimbak tur manut ring pikayunan Semeton Fox kesayangan Gus Windu PRSSNI Bali nunas kledangan Semeton Fox sareng sami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali melarapan survei puniki Semeton Fox presiden ngewedar daging pikayunan rikale miragi radio kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul emang di radio ring Bali sayan ngebecikan survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemantan Semeton Fox seluwir penyawi Semeton mejanten pacang raos ringit utawi kebaos rahasia yening jagi ngerera survei punike langsung mantan Semeton klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99,3 FM Fox Radio Bali tur pilih link survei pemargin radio. Suksema sampun ledang ngewanti Semeton, mangda radio ring Bali, sayan maju riwekas, kreatif, tur relevan ring generasi makasami. Amun ikadumun Semeton Fox, malih jebos teleponin Gus Windu malih, Gus Windu pacang calling-calling makasami Semeton Fox, antuk punika sani dorong absen-absen dumun Semeton, ring WA 087808 5-3x993, gaskan!

0: 99,3 Fox Bali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Haduh semeton Fox jek pragat puniki sampun ajam kemanten Gus Winu nyarengin semeton Fox. Nah, mawinan niki gending Bali nyantos galah rora setengah manten ngawit mangkin semeton. Ngiring yuk teleponin Gus Winu malih semeton. Ring WA 087808533 Swastiastu mok yuk lasmini.
1: Swastiastu
0: Paswa. Angge napi tembang ni mangkin mok yuk.
1: Tembang ni Puspang.
0: Kanen Chen.
1: Penyaman Pudidi.
0: Angge durus mangkra dumun.
1: Mangkra ni tetap kesali mangkin ni.
0: Angge.
1: Kesini aja sudah.
0: Oh, angge talar puniki wentan mbok mutiarai Om Swastiastu. Swastiastu mbok mutiarai.
1: Swastiastu, Gus Windu, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Anggen, napi tembang ni mangkin.
1: Tembangnya ni saking mbok Putu Trisna, sani meteges sing tenduk enten ge.
0: Kayan senelianan.
1: Ini dados Gus Windu manten sani miling ge.
0: Anggen, dures magatre.
1: Sana wau enten buku toko biwa rajang siang buku tuku nih nama tiang biasa-biasa manten cukup mutiarai jangan mutiara kasih
0: enggak lantur
1: enten talat nggih apa wis kadek Ratna Nini Dania kakek Dania wenten de apa wenten Bu Ayu Tuban Bu Jero Mertesari Komang Chandra wenten Made Martini Pan Sudi Beluhu Edi Kintamani wenten de Ocol de Bikul Taler wenten de Raden wenten Yong de Gerpung Pak Pasawo dari Mulya sepertinya mata sami guys
0: nggih suksema
1: wong ngatur suksema Om Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om talar niki wenten beli de rere Om Swastiastu beli de
2: Om Swastiastu beli Gus rahajeng tengahi sange-sange sing ada lawan
0: nggih pun api gak tersedang udiang kemangken
2: asteng tare becik beli Gus kanten semangat mengkuli niki beli Gus
0: nggih napi tembang ni mangkin
2: tembangnya ini Budi Arseng ya
0: Sanin Chen
2: jatuh tempo
0: angge durus megatre dumun
2: megatre wenten Bu Joni dan Pak Joni wenten Kak Dania sarang Nini Dania talar wenten ada Ratna ada Ani Cik Yong de Bli Loiskin kade Apika Bli Sudi Bli Raden dan Bu Sekaryani, Bu Miniasi, Pak Pemang Chandra Sedata, Bu Anawang Ayah Gede, dan Dede Pongki, Haji Dewa Gita, Ayu Kelinci, Cetet Makasami, Bli Gus.
0: Angge, suksema.
2: Majang ring Bli Gus, suksema. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema telah raturan Gus Windu, majang ring sematan Fox Sarang, Sami Sani, Sampun Nyaringin Gus Windu, ingge punika, wendan, iki beli nyoman sulastre, saking widangan pemensit pengosekan, sampun gak wawu Gus Windu calling, ge. Bu Made Warsini, saking widangan Nusa dua talar niki megatre majang ring Bu Joni adik tiang tut alit sarang semeton dalang ring pemedilan talar wenten Bu Jero Melati saking widangan batan kepuh nggih niki Bu Jero Melati jinggo batan kepuh nyarengin gede ramaikan semeton Fox mampirkan Bu Desa Wahyuni saking widangan Gianyar semua Bu Desa talar wenten Jero Mangku Desa Abian Base Pak Dewa Buana talar nggih saking widangan Klungkung Satre wenten beli Made Hendra Saputra saking Desa Tuwo Marga Tabanan Pak Nyoman Gampil nge saking widangan Padang Sambian Megatar majang ring sempatan Fox Sarang Sami Yan Bur Arini kesayangan Gus ini saking widangan Kesiman Suksema Dahat Pak Tupurwa saking widangan Sesetan Megatar majang ring Ketataris Gendin Nasra Cak Bois Jerutu Sri Putu Durupa Diketut Naryaseh Nyoman Swasti Kemang Ming Abah Waisel Samplangan Poni Ketalar Bu Wenten Bu Madirawi saking widangan Padang Sambian Megatar majang ring sempatan Fox Sarang Sami Sarang timpal-timpal tiang ring Garman Taler Wenten iki mbok Putu Durupa di saking widangan kute megatre majeng ring beli made Alor wenten Pak Ketut beli Pak Ketua nggih beli Putu Purwo, beli Dek Apika, beli Dek Radeng, beli Mang Chandra Sedata, Mang Ming Tetari Sugiri Dasra, Pak Joni, Bu Joni, Mbok Miniase, Mbok Ira Susiadi. Talar wenten iki Bu Putu Mulyawati saking Widangan Kenyeri nggih. Talar niki wenten beli Congek saking Widangan Sukawati, beli Putu Stern Widangan Yang Batu. Punika talar wenten Jero Andi Arsa Suksema beli Bagus saking Songan. Talar wenten Mbok Hernawati nggih. Amun iki dumun Sematan Fox ngiring lanturan maling tos galah roras tengai ring gending Bali kanten ring WA 087808 5 3 kali 993. Sane dorong ke calling jantos dumun antri dumun Sematan Fox, sane dorong absenin Ghost Window, sane dorong telepon malah jebos teleponin Ghost Window malah getarkan Sematan Fox kanten ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winung ireng mangken teleponin Gus Winung malih yuk. Ring WA 087808533 kawitin anto Mbok Yuk Suartini. Om Swastiastu Mbok Yuk. Password
1: nanti jangan ngitungin soal ini.
0: Sanga-sanga sing ada lawan, Bo.
1: Nggih, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Napi tembang
1: makin. Tumben soal ini nyaringin.
0: Nggih, napi tembangnya makin, Bo.
1: Tembangnya layang-layang mentengi.
0: Nggih, terus megatre.
1: Megatre sereng ayu tuban kirahjengi. Menten dan kencan ki, rajang sibuk menten. Mungkin istirahat begini. Bu Anna nge raja ngisirah paling kita tuh mancung nge guys, niki bu nak pengen lawas nge mas.
0: Oke, enten
1: nge, tumen nge nyarengin tumen nge dan kenten mirek radio.
0: Oke, enten
1: nge cepet memang kesami manten nge guys hindu raja tugas nge nge sik semua tegalah tiang pamit om santi santi santi om.
0: Talar ke wenten Bu Jero Mertesari. Om Swastiastu Bu Jero.
2: Om Swastiastu Gus Windu. Sampun napi gatro nih sango-sango sang ada lawan.
0: Napi tembang nih mangkin Bu Jero.
2: Lagu nih Rai Penny pun.
0: Rai Penny sanen cek.
2: Ane lama pun karadang.
0: Ah, karadang kan yang Sri Kandi.
2: Tapi Rai Penny nggak ikut sini pun wilayah tapi putar ikam
0: nggak durus Megatre.
2: Megatre sekarang bukan Ratna Royskane Yan Burariani Haji Tudarma Dayu Biang Canang Gung Biang Rako Bumini Asilus Pekak Dania sekarang Nini Dania Sanur Bu Ani Siulan, Bu Ani Semo Baung, Putu Darmayanti, Salono Pia Siulan, Yan Epir Sira dan itu.
0: Sira.
2: Bu Pandai Sukuati, cutet maka sami ngapun ke sini nge, korplek yang hilang itu. Suk semua, matu si semua ke sini.
0: Wali. Talar punike wenten Pak Dewa Buana, nggih Om Swastiastu Pak Dewa.
3: Om Swastiastu rajeng semeng tuh Gus, sangat-sangat sing ada lawan tuh Gus.
0: Nggih, napi tembangne mangkin.
3: Nggih, tembangne biasa mawi guang tuh Gus, nggih seni tuh Gus.
0: Nggih, terus Megatre.
3: Nggih, Megatre sareng semeton kokali make sami rajeng rahayu kemanten tuh Gus.
0: Nggih.
3: Nggih tuh Gus menika mantan tuh Gus. Sukses-sukses tuh Gus. Nggih, Om Santi
0: santi. Om Santi santi santi. Talar sukses materang Gus ini macang ring sematan Fox Hane sampun nyarengin Gus Yunu ring WA. Inggih punika wenten Bu Oyan Lastri saking Widangan Belayu Tabanan, Pak Putu Julio Talar saking Widangan Tulikop Gianyar. Wenten niki Blida Suwana saking Widangan Pengosikan Ubud, Pak Nyoman Landung nggih telur wentena Pak Yoga Canggu nggih megater majang ring Pak Tupurwo di Apika Cak Mbois di Raden Indra Terima Patut Adi Dharma Mbok Kembar Aryani saking Widangan Antiga Karangasem Pak Gongora saking Widangan Dalung pun telur wentan Bu Dekri saking Widangan Kapal nggih Mbok Dayur Armini kesayangan Gus ini saking Widangan Sutomo Grenceng Pak Gong Ketut Wirawan telur saking Pedungan Moge Nirmalasari saking Tegal Cangkring Jembrana Bali telur wentan iki Pak Ketut Pondok saking Sidamurut Bangli nggih Taler, Mbok Dekni saking Widangan Gianyar suksema Beli Kemul saking Widangan Kesiman suksema Megatra Majang Ring Semeton Yumiko Lan Semeton Fox Sinamian Taler, Wenten Mbok Tutnari saking Widangan Noja Kesiman Wenten Niki Beliansu saking Widangan Klungkung Ge, Mbok Ira Susiadi saking Widangan Penebel Mbok Dek Satriani Kerobokan Beli Gosudiantara saking Sida Murid Bangli Belian Ene saking Widangan Singapadu suksema Dahat Taler, Wenten Pak Wayan Siaje saking Widangan dengan Mas Ubud nggih mbok yuk kelincing ngiring sarengin Gus Winu male mbok yuk teleponin Gus Winu male cebos ngiring lantura male sematan Fox nyantos galah roras tengahi kantor ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sani mangken ngiring yuk. Sarangin Gus Windu, teleponin Gus Windu male semeton. Ring WA 087808 5 3 99 3 semeton Fox. Napi male puniki majang ring semeton Fox sani durung meduwe produk Sanga-Sanga. Jek mangken gampang pisan semeton Fox. Langsung manten iraga sarang sami cus meluncur ke outlet Sanga-Sanga sani megena ring de keranjang Bali lantai 1 nge. Tio sering punike produk Sanga-Sanga taler sampun wenten ring mekudang-kudang apotek favorit semeton Fox. Mekadi Kimia Farma, K24 Apotek lan taler sen Turi. Nenten perlu bingung malih pacang ngararah reng DJ sama Tone Fox. Mawinan sampun sami wenteren reng sejebak wawidangan Indonesia. Pasti kenyanyi produk punike reng outlet miwah apotek. Produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sanesing adelawan. Om Swastiastu beli daerah den.
1: Om Swastiastu legos Sanga-Sanga sing adelawan.
0: Engge, napi tembang nih mangken beli dek.
1: Santai li Gus.
0: Napi.
1: Tembang nih, kenton li Gus.
0: Napi.
1: Lolot li Gus.
0: Senen Chen.
1: Napi terbaru li Gus.
0: Weten akhir diki bukti tresna balian sakti lurai putri Bali meplesiran tresna
1: meplesiran nonton li Gus. Biar hari Senin pagi.
0: Durus megatre.
1: Begatra majang dede pongking ya raja. Yang wentan tahun hari wentan media studing ya wentan pangling putu putu pati bu Joni dek nari wentan dek Ani dede kami asrama peka wentan dek Bikul Yongde Sukmalarang eh madu ajus raja mekuli tapi hari Senin semangat semangat.
0: Angge.
1: Cak boy salam putu Purwo. Gak sering jarangin nih guys.
0: Saya sama mau gak.
1: Panres kaneng ya menten. Pak Apika, Pak Yoga, Pak Derere, Raja. Gak jek cetan maka sami beli guys.
0: Angge, sukses sama.
1: Majang beli guys, Raja. Tuh guys, yang pamit. Om, santi, santi, santi,
0: om. Om, santi, santi, santi, om. Talar pun iki menten gong biang ngerake. Om, swastiastu.
2: Sosiastu, sanga-sanga tanah darawan, Gus.
0: Angge, napi tembang di mangkin.
2: Rudi awang ya.
0: Taning cien.
2: Bukan hati.
0: Angge, durus megatre.
2: Megatre, sarang Bu Joni, Nini Gista, kesayangan, Nini Dania, Dayu Biang Cana, Butuh Kebo Iwo, Dromo Tersari, Dek Ratna, Dek Ani, Mini Ase, oh, buat YouTuber ni kemangitan kesnya kena rayu maka sami murah rezeki ni.
0: Angge.
2: Om santi santi santi om.
0: Mau dek Satriani saking kerobokan. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Gus Windu sangat sangat sing ada lawan.
0: Mangge napi tembang ni mangkin.
3: Dek uli ampun Gus.
0: Dek uli nencen.
3: Ubat rindu menten.
0: Ubat rindu, rindu kenten.
3: Dan menten ubat rindu lawas kayak aneh kagus.
0: Ubat rindu, ubat anggih wenten dong. Durus megatre dumun.
3: Nih megatre dumun sarang patri dharma nih semua kolenya wenten Bu Ana, wenten Rara Susadi Dek Narta, wenten Mailin Bundayu Batu Bulan, wenten Budayu Ratmini Helena Wati Mok Kade Ratna, wenten Pekak Dania sarang Nini, wenten Bu Man Gunung Salak, wenten Mama Bagus. Eh cedat makosami nih Gus Windu semua tegalah rajang tugas. Om Santi
0: santai santai om. Sesama talar aturan Gus Windu majang ring sematan Fox sarang sami sanes sampun nyarengin Gus Windu inggih punika wenten Bliong de Bagus. Talar wenten Pak De Pego nggih sesama talar puniki wenten niki Bu Wayan Aryani nggih nyarengin Gus Windu. Talar wenten Mbok Yastini Jero Mertasari Pak Gedut saking Wudangan Tegalalang puniki nggih megatre majang ring Nyoman Sinah Maderaji nggih Jero Suwane talar. Wenten talar Pak Wayan si aja saking Wudangan Mas Ubud, belian ini saking Wudangan Singapadung ya beli depasa saking Merpati Monang Maning. Semua sempatan Fox sani sampun nyaringin sani dorong nyaringin Gus Windu ngiring absen absen dumun malah jebos teleponin Gus Windu malah kantan ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu sani mangken ngiring teleponin Gus Windu malih yo ring WA 087808 5 3 kali 993. Om Swastiastu Beliong De Bagus.
1: Ada lawan.
0: Angge, napi tembang ni mangkin beli bagus.
1: Tembang ni Eka Jaya ni muani pilihan kan.
0: Angge, durus magatra beli yang de.
1: Magatra ni macam tu tak makan sami mantan demun beli gus.
0: Angge.
1: Angge banyak buat magatra ni ni sukses mau beli gus. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu mbok yuk kelinci.
2: Gus Indo, rajeng tengai, sangat-sangat sangat delapan.
0: Enggak, napi tembang ni mungkin.
2: Anu nas tembang tu sana sana. Kedekin jangkrik Gus Indo.
0: Kedekin jangkrik.
2: Enggak, menten pasti Gus Indo.
0: Enggak, durus magatre.
2: Enggak magatre. Sana mau je yang deh. Udah pigatre, kenton, de raden, de afika, kenton pak deririp, udah pigatre, jiyongde, pak herdi, pade martini, bojeri mutiarai, Angelika putri, de raden, kenton, de wajib buhanam, udah pigatre, niki bu tuku bu iwo, suk semua, udah pigatre, gitu dan nih pokoknya sami manten.
0: Angge.
2: Bersindur, asan kukas ngap. Pot untaten untuk promesanti Om Santi.
0: Om Santi Santi Santi, Santi Om. Nggih, taler wenten malih semeton Fox sane jagi arsa nyaringin Gus Windu puniki wenten mbok dek war saking widangan kramas Om Swastiastu mbok dek.
3: Swastiastu beli Gus Windu.
0: Password.
3: Sangat-sangat sang delawan.
0: Napi tembang ni mangkin.
3: Tembang ne yang cerikandi ampun wenten nggih.
0: Sane Chen.
3: Sane jagung bakar.
0: Nggih, durus megatre.
3: Enggak beli gus pun api gatre niki.
0: Gus ini baca pisan lantaran menggatre manten.
3: Enggak, setung karo kena sarang sami enggak.
0: Enggak.
3: Gatre majang lain sama tuan vlog. Sarang sami. Enggak. Mande setelah kena rahayu manten.
0: Suksema.
3: Enggak, suksema beli gus untuk galas. Sinap dia untuk permas Santi.
0: Om Santi,
3: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema sama tuan vlog. Sani sampun nyaringin gus ini, sani dorong nyaringin, gering sarangin dumun, nyantas galah. Aurora setengah makin sempetan Fox nge. Ring WA 087808 5 3 kali 993 gas kan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sampunang lali semeton Fox. Makin sampun galah ngajang tengahin semeton Fox. Ngiring sarang sami ajain Gus Windu yuk. Gus Windu kan pacang mulai nih ke semeton Fox, pacang budal. Ngiring yuk jemput Gus Windu makin semeton Fox. Ajak ke mangulang oleh Kristo ngajang ge. Genangnya nih Winten Ring Margi Sawo nomor 100 kali likor desa Pacung Bitre Gianyar Bali. Winten akeh menua jangan sani medui cita rasa khas. Winten ulam ayam bebek nyantos bepase. Nanging ten wentan ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangulang oleh Kristo taler dadas rekomendasi majang semeton Fox sani pacang medui pari krame. Mawinan irike wentan genah sani presiden Nampung Kutus tali diri. Miwah pasti kenyane cocok pisan kanggian piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarangin keluihan danu bagas saking sanga-sanga sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Seksama taler atur anggo sini majang reng nini gusta saking widangan pemedilan Butut Mariani taler nge saking widangan angantake. Pun kita taler wenten Mbok Supariani nge saking widangan sange. Bu Ajos kesayangan gue sini saking widangan tampak siring. Moga terima majang reng keluarga tiang dumogi sehat selalu. Asungkare Bu Jero Martasari, Bu Dek Leni taler nge. Seksama sama taler Fox taler puniki spesial Rahajeng Wanti Warsa aturan Gus Winu Majeng Ring Somah Nembo Kembar Ariani saking udangan Antiga Karangasem nge dumogi statek enak makemiwah Rahayu sematan Fox nge saking udangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Winu ngelung serma pamit sematan Fox benjang wawanin malik kantor kisarangin Gus Winu Ring Gending Bali. Baik itu menular kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-sanga Sing adalah one.

yang tegite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinakawa tuning kare pasir rangga lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Box Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia. I miss you, baby.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rera all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang nek ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dios ring punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

Rajang dulu niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya, mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewadar dulu niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiah.

0: Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekar ya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami ke wawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newen tendering margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medue parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke Mangulang Oleh Kristo, mawinan Mangulang Oleh Estetik Restoran, kesarengin keluihan danu, baga saking sanga-sanga, sing, adlaw.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang nek ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihang nyane semeton Fox pacang ngamulihang produk sanga-sanga, langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dios ring punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe bambang peranote, sane mule sing adelawan.

0: Jobs Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning.
2: Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang iki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081 993 100 102. Malih hapisan nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih apesan, ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing adalah lawan.

0: apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: 99,3.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

Bali. Bahana Budaya Indonesia. Dan 9,3 Fox Bali.

0: sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bahana Budaya Indonesia. Rahajang sore semeton, Niki Gus di kamu wali nyerengin semeton Fox ngantos galah 6 sanjang, guys. Stay tune dumun.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Elva Saraswati featuring Airin Sinta, Cara Kena Babai. Yo, kepanasin tiang dumunikin semeton fok sarang tembang-tembang aneh koplo deh Pangten je kiap di kalanding sanja-sanja naniki jam-jam kiap nge semeton ge. Dan apalagi niki ngantosin pasti Gus Dika jam telu adi sing ngena-ngena Gus Dika ne. Nah, jani baru nge semeton Fox. Salam sobat semeton niki hadir di jam 4 sore ngantos 6 sore niki semeton. Ih, catet niki sampunan kije-kije nge semeton. Dan ini sampun niki gala 4 langsung bang niki alih 99,3 FM. Bila perlu niki 24 jam nge semeton Fox nge untuk nyetel Fox Radio Bali. Ah, itu semeton Fox dan mangkit semeton Fox dados niki gabungan langsung di WhatsApp nomor 087808535x993. Sekali lagi di nomor 087808535x993. Lan sampun nang lali antuk sarangin niki Facebooknya ne di Fox Radio Bali 99,3 FM. Lan titiang sampun nike posting foto langsung ke manten nike komen-komen titiang wacan mali jebos komen nge. Lan sekaligus niki di Instagramnya @99,3FM Fox Radio Bali. Sampun nang kija-kija semeton niki wenten siki tembang lawas dumun saking anak agung Made Cakre Raja Pale.

0: 99,3. 99,3.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
9: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Kari Rengo Widangan Kota dan Pasar. Sarang Siki Tembang saking trio Januari Mancing Lindung. Hingga semuanya Fox, Niki, santukan, up jagat digital yang makin terus berkembang pesat, nggih semuanya. Nah, dumogi jeniki radio starter dados pengiring sanesatnya nyaringin pekaryaan semuanya, terus ngicenin informasi, nyibur, miwa dados inspirasi sebilang dina, nggih semuanya. Dan mangden Niki radio ring, Bali Niki presiden limbak turmanut ring pikayunan semuanya. Nah, PRSSNI Bali Niki nunas tinggi keledangan semuanya, maka sami melarapan antuk survei digital pemargin Radio Ring Bali. Jadi Niki melarapan survei pun Niki, semetan Fox, presiden ngawadar daging pikayunan rikala miragi radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan, tur usul mangder Radio Ring Bali sayan ngebecikan. Nah, survei pun Niki ngesemeton, wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten. Jadi Niki saluir penyawis Niki menjantanan rahasia. Yang jagi Niki ngerada survei pun Niki langsung kemanten klik link tri sana wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali Niki at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nih, tur pilih link survei pemargin radio. Nah, suksema Niki semeton sana sampun ngewantu Niki ngisi nih mangda Niki Radio Bali sayan majuri wekasan kreatif tur relevan ring generasi makesami.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, mo, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luang niki produknya, Mo, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dihilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Agus Astapo mekedekan. Benar niki orang ya Pak Agus niki daripada ngortang timpalung mekedekan menggonjakan niki nggih. Selagang niki mekarya niki ane gay tidong-tidong. Jauh-jauh gitu nggih. Jemet mekarya liye buman tipis niki. Apalagi niki sana jemet-jemet mekarya lembur-lembur sae niki ngejar target di galungane. Nah semangat-semangat dungun semeton nggih. Santukan niki. Ya ini semeton Fox lembur niki bisa menyebabkan juga daya tahan tubuh menurun guys semeton. Maka dari nika ya ini semeton Fox kayun niki ngiring makin semeton Fox jaga kesehatan anda niki dengan minyak balur sanga-sanga. Minyak balur sanga-sanga sih niki sampun dados kepolehan di apotek-apotek kesayangan anda. Contoh nih Kimia Farma, K2 Apotek Century seluruh Indonesia. Dan wenten malih niki di Keranjang Bali sane menggenah di lantai satunya nih. Langsung ke manten niki semeton Fox numbas nika dan cek dumun. Yen ning wenten foto babe Bambang Pranoto asli bartine semeton dan niki pun asli racikan babe Bambang Pranoto.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Kangen Yan se-Agustin sampun katur titiang niki. Hingga semeton Fox Titia mau menyapa dumun semeton Fox sana sampun nyarengin titiang dingki di salam sapa semeton guys santukan niki 2 jam kemanten nakten kerasa niki mara negak jasu besuut asana niki nge niki sana sampun nyarengin guys dika ring sanjani mungkin wenta beli Adi Suputra ring jaga pati niki suksema peng banget sampun menyarengin titiang lan ngelanturin malih niki beli gede pasar ring monang maning niki suksema nini Gusta ring pemedilan Rahayu Pengsiu Abah Waisel taler niki sampun nyarengin titiang rahajeng sore buat Bu Joni Pak Joni sane kantun niki nyarengin nyagus dika niki nge nah niki wenten ring desa tua marga tabanan dan niki sane kada negosi langki jone nak si kija-kija nak titiang nak good boy niki nak tanje ghoste nget yang niki nge mbok mang ming nak oh pria baik-baik yang niki asik. Nah niki sana sampun nyarengin titiang malih niki wenten Bu Wayan Sudiasih nggih sampun nyarengin talering klungkung lan gianyar wenten Bu Desa Wahyuni pakade aruman antaring padang getas sampun nyarengin titiang lan niki wenten ring penatih nih sukat bener nih kuangyah penyiar nih niki wenten Bu Madya Suryani sampun nyarengin ring penatih nggih lan niki beli congek niki sanes antun nyarengin titiang niki ring Sekawati lan teman-teman posan Lianan sampun nyarengin niki sok sama ping banget niki lan sampun nang kije-kije titiang mewali mali jebos niki nggih tentune wenten tembang kesayangan teman-teman Fox jagi katur titiang dumun nggih wenten saking yang si Kandi Putri Bulan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ingat semeton Fox, sikit tembang saking Yansa mau papas gobel. Nah ini kita yang mewali, ini jadi mau pakai link dumun wenton pakai link saking pabrik Sanga-Sanga. Sane bago mapiungu, Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate. Produk sane lebih ultimate semeton. Waspada nih semeton produk-produk palsu niki. Santukan produk asli babi memang pranoto wantah niki memproduksi sarang waste anyar Sanga-Sanga. Dan wenton foto babi memang pranoto ring kemasannya nih. Lalu niki mangkin wenton produk anyar saking Sanga-Sanga yakni Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sane ngainang ten nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk lan nguningin harga resmi, semeton Fox harus mengunjungi platform di Instagram @sangasanga_bali, websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.

0: 89.3.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang tenbeci.

0: dengan lawan. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Nano Birumu Jalan Megai. Nge semenonton Fox ane menjalan megai alon-alon ring margi nengge santokan niki jam-jam pulang kerja niki mebading niki nge harus bersabar dan berhati-hati di jalane. Ini king lintangin ring jalan bypass I Gusti Ngurah Rai simpang Sanur Tohpati niki nggih. Niki wonten beberapa titik sane agak sedikit kosok lan lanturin ring Sanur di jalan Hang Tuah ne pun niki nggih. Mawali niki wonten malih sane sampun nyerengin titiang niki di WhatsApp dumun sambilan niki menyetir nggih titiang menyapa dumun niki wonten Mbok Yastini. Sampun nyerengin titiang niki sukses mapping banget. Dan rahajong sore wenten ring pengosekan Ubud niki wenten Bu Made Warni lan wenten Pak Ari Dinamika sampun menyarengin titia. Wenten malih niki ring menguyu di wenten Nini Bulan sane secantik bulan purnama niki. Dan Gumbiang Rake sane sampun nyarengin titiang Rahayu Pingsiu. Nggih. Bu Ayan Lastri ring Blayu Tabanan sampun nyarengin titiang lah niki sane di Jumah mungkin nih sing megai niki santai-santai mulu liburan beli kedek suane niki ring pokosekan Ubud. Wenten Pak Gentut ring Tegalalang lan Mbok Herlina Wati sane semangat berjuang niki CEO aslinya niki nge. Nah anelianan tuh hanyalah ceperan-ceperan ke mantan niki. Dados aja niki rekrut Gus Dika niki dari CEO direktur dike. Wenten beli doping SDC ring Kebagan Kayu Bihi lan nglanturin malih niki wenten Pak Gungurah sane sampun nyarengin titiang. Wenten ring Blakiyuh niki Pak Jaya, Mbok Ira Susyadi ring Penebel sampun nyarengin titiang lan Jeru Andiarse ring Songan sampun nyarengin titiang niki ring salam sapa semeton nggih. Di Facebook niki sane sampun makeh nyarengin titiang wenten Pak Yan Sutamo ring Kekeran niki mengui hadir. Beli Madi Hendra Saputra, wonten beli Aji, niki nggih Aji with nyanering bedugul, niki sampun nyarengin titiang. Wonten malih niki ring Tohpati, sampun nyarengin titiang Wayan Artini. Wonten malih niki Mutia Rai, niki sampun nyarengin titiang lan ring Jalan Nangkal, Wayan Sukerti, sampun nyarengin Gus Dika. Nggih, lan semeton Fox sane sampun nyarengin sampun nang kija-kija dumun, wonten tembang saking Tution Nusul Yang Duri.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Panji Kuning pulang kampung. Iya semeton Fox, mewali Ditya menyapa dumun semeton Fox yang asam punya rengin Ditya Niki Wentan. Di sore-sore hari Ditya cingak dumun wasan Niki Wentan Blitut Wijaya sampun nyarengin sama Niki sampun nyarengin Niki nge Wentan yang pengosek kanubut mewali nyarengin Gus Dika Bunda Diva. Lah Niki Banjariah panas patas gerogak buleleng Wentan Pak Ketut kembar Niki karena sampun nyarengin Ditya. Lan Pak Ian Sena ring Mas Bedulu sampun taler menyarengin. Ini Zeran ring Gunung Guntur taler menyarengin Titian Niki Rahayu Pengsiu Niki nge lan Rahajeng Sore Niki Pak Yuli Dharma Sabe sampun nyarengin Gus Dika. Lan Wenten Niki Ratih ring Karangasem sampun taler menyarengin Titian. Wenten malih Niki ring Noja Kesiman Mbok Tut Nari. Lan Niki Wenten Bu Ajos sampun taler nyarengin Titiang. Wenten Pak Mang Chandra lan Niki sane mukuli sambil monitor Niki gas pulkam Bu Febi Niki. Ya kayaknya pulkam sekalian Niki di Galungan jadi cek lembur malu Bu Febi nge. Sambilan lembur Niki tiang puterin dumun Niki mulai lembur-lembur ini liu proyek nih. Apalagi Niki proyek gede nge.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang penguntat saking tus asmara kurunan jegen. Iki semeton Fox niki ten kerasa sampun 3 jam titiang nyarengin semeton Fox niki dumugi terhibur nggih sareng tembang-tembang sanet yang putorin ring dina ne mangke. Benja Mawali niki tiang nyarengin semeton Fox ring galah 4 sanje ngantos sering 6 sanje niki semeton Fox nggih tentu niring program salam sapa semeton. Jadi stay tune on dumu niki 24 jam di Fox Radio Bali. Sik sama Mawali niki semeton Fox ini sampun nyarengin titiang niki wenten Bu Wayan Sari ring WhatsApp dan niki wenten di Facebook dumu niki tiang sedur mau pamit sapa malih niki Pak Wayan Brate Beli Tupurwa niki wenten Bu Madi Darmini Repejang Umo Kuta Pak Wayan Sugita Kuta sampun nyarengin titiang lan Medan niki Tumiem Virgo wenten ring Jawa Timur Kediri Utara wenten Bu Kusiah Eko lan Bu Jitu Sri ring Bangli mantur mali niki Bobo sampun nyarangin titiang Suksema Taler sampun nyarangin lan lagi Ceko Maria wenten Bu Gusti Ayu Parwati angantika wenten Dek De Mahes lan Klungkung Dek Apong sampun nyarangin Gusti Kaniki ring Facebook nge. Jadi buat semeton Fox sampun nyarangin titiang Suksema ping banget niki nak ten kerasa 2 jam niki nak ngejang mare niki ngegak gitu kan jat bisa buat 2 jam niki bejang bit malih wapanen nge. Langsung ke mantan Gusti Kang Lungsur mempamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

hidenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adilawan. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali lagi bareng Geci di program Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Yuk, siapkan requestan Smart Fox bareng Geci di 087808555993.

99.3 FM Vox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Semetong Vox, balik lagi bareng GEC ya, yang akan menemani Semetong Vox dari sore sampai malam ya, sampai di jam 8 malam hanya di Budaya Indonesia. Pastinya dengan lagu-lagu yang menarik dan tentunya dengan info-info yang menarik buat Semetong Vox. Nah, mumpung sore ini ke Semetong Vox ya, mungkin ada yang mau pulang kerja atau mungkin ada yang bepergian, kadangnya cek lokasi mungkin, lokasi maksudnya jalur mungkin katanya Semetong Vox. GEC informasikan di seputaran Jalan Raya Puputan Semetong Vox ya, hati-hati di sana. Karena lumayan macet nih ke Semetong Vox. Terus selain itu juga ada Jalan Hang Tua. Di Jalan Hang Tua juga macet nih ke Semetong Vox ya. Terus di Jalan Sedap Malan, Tuket Nyali masih pater nih kan. Terus Simpang Sanur, Simpang Topati, Patem masih nih ke Semetong Vox. Macetnya panjang. Gak tahu juga nih kenapa macet nih. Lanjut GEC informasikan, mungkin Semetong Vox ada yang mau ke Jalan Drupadi, katanya dari Jalan Drupadi menuju Jalan Hayam Wuruk. Nah, di sana macet nih Semetong Vox. Terus di Jalan Nusa Indah juga sama macet nggih. Terus di mana lagi nih ke GEC? Di Jalan Akasia masih aman-aman nih ke Semetong Vox. Misalnya Semetong Vox lagi ngelintang di seputaran Jalan Akasia, katanya. Nah, lanjut Niki, GEC informasikan di Jalan WR Supratman macet Semetong Vox ya. Ya lumayan Niki, panjang macetnya. Aduh, sore-sore ya lumayan Niki jalanannya.

Darat nih Karinggatsu macet nih ke Semotong Falls. Namun berhati-hati dimanapun Semotong Falls melalui jalannya ya, karena keselamatan itu hal yang utama. Jadi jangan kemana-mana dulu bareng Gaci di Budaya Indonesia.

0: Budaya Indonesia.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah.

0: tali rupiah pemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
4: Fox Bali.

99.9 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sangga-Sangga Semeton Fox GEC menginformasikan Niki Nge Semeton Ultimate Sangga-Sangga Niki hadir lengkap dan lebih kekinian. Pastinya Semeton Fox tan asing gentan nge sarang produk Sangga-Sangga Niki wang temennya balur, sabun, bubuk Sangga-Sangga sampai skincare masih wantan Niki Semeton Fox. Nge, ya Niki Semeton Fox jadi ngerara produk sani berbahan herbal alami GEC rekomendasikan menggunakan produk Sangga-Sangga. Tidak tersedia Niki khusus minyak balur nih Ultimate Sangga-Sangga menggunakan 140 bahan alami pilihan pastinya saat dibalurkan Niki menenangkan pikiran, sensasi hangat saat dibalurkan, kemasan modern, aroma segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sangga-Sangga yang sudah terpercaya. Nah untuk info lebih lanjutnya, Niki Semeton Fox datang langsung ke Fox Radio Bali Nge, di Jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar Otawi Dados masih Niki Semeton Fox jagi memesan produk Sangga-Sangga ring 081-993-100-102. Mali pesan Niki Semeton Fox Elingang dicatat dulu Niki nomor teleponnya Mang depan di Eling Niki pesan produk Sangga-Sangga ring 081-993-100-102 Sangga-Sangga sing ada lawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahara Budaya Indonesia, Voice of Sanga-sanga Liodrat. Teganya kau ya, aduh teganya kau. Sudah mengudara nih semua Tom Fox ya. Jangan galau-galau, boleh mendengarkan lagu galau di sini, tapi jangan beneran galau ya. Kita happy-happy dulu nih ke semua Tom Fox di Budaya Indonesia bareng GECI. Yuk siapkan requestan semua Tom Fox bareng GECI di WhatsApp 087808555993, atau bisa juga nih Kismet Tom Fox di aplikasi, juga bisa di Facebook, bisa ramaikan postingan yang terbaru. Gece sudah update-update tadi, jadi bisa dicek dulu nih kesempatan Facebooknya. Yuk ramaikan ke postingan yang terbaru, di like-like, di komen-komen yang positif ya. Jangan lupa juga follow Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, dan satu lagi ada Instagram @99.3FM Fox Radio Bali. Gece tunggu requestan-requestan dari semua Tom Fox ya. Lagi sebentar Gece sapa-sapa semua Tom Fox yang sudah bergabung di Budaya Indonesia. Jangan kemana-mana, tulus, hati-hati di jalan, siap mengudara hari ini. Nah, buat semua Tom Fox yang lagi di jalan, mungkin yang baru pulang kerja atau mau bepergian, jangan lupa hati-hati di jalan ya.

0: 下。
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sembilan koma tiga.

89,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, cuma punya hati. Sama, Gaci juga cuma punya hati nih kesempatan Pulse. Aduh, lagunya ya. Dan buat Semoton Pulse, yuk siapkan kirim pesan Semoton Pulse bareng Gaci di 087-808-555-993. Gaci siap nih kemana-mana Semoton Pulse sampai di jam 8 malam. Ketan ge ya. Ini nih GEC menemani Semoton Pulse sampai jam 12 malam. Oh, tidak bisa nih, Kak. Ya, langsung ge sapa-sapa. Ada Nini Gusta di seputaran Pemedilan Denpasar. Salam-salam untuk suami Semoton Pulse, untuk GEC Rajang Tugas. Terima kasih Nini, sehat-sehat. Terus ada Bli Adi Suputra di seputaran Abian Semal Badung. Sampo nyaringin GEC. Matur suksama. Beli Gede Pase di seputaran Monang Maning. Ada Batu Purwa di seputaran Sesetan. Kebetulan lagu Niji sudah GEC udarakan nih karing opening ge. Batu Purwa bisa request lagu lain mungkin, ragu lagu-lagu favoritnya ya. Terus salamnya buat Nyoman Swastika, Ketut Nari Sugina Cambu, Isdek Nari, Mang Ming, Putu Drupadi, Ketut Nari, si Bu Joni, dan Pak Joni juga selalu nih kenyarengin GEC. Salam sama Gung Biang Rake, Gung Aji Apel di Padang Sambian. Minta lagu Mahal Ini, Rindu Ku Rindu. Di calling GEC, terima kasih. Terus Mo Yastini juga sudah hadir juga. Matur semua. Gung Biang Rake, sama nyarengin GEC, masih suksema. Salamnya buat Bu Joni, Nini Gusta. Terus siapa lagi nih Ki? Ada Mbok Tutnari di seputaran Noja Kesima nih Ki ikutan. Ge, matur suksema nih Ki Sumatera Fosami. Ramai nih Ki ge, sane sampun nyaringin GEC di Budaya Indonesia. Mali juga GEC lanjutkan sapa-sapane. Jadi selamat menikmati atau mendengarkan nih lagu-lagu yang sudah GEC siapkan ring playlist spesial buat Sumatera Fos di rumah ataupun lagi dimanapun nih Kang ge Sumaton. Pokoknya jaga kesehatan kemantan, sehat-sehat, salam rahayu semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng GEC di Budaya Indonesia.

99.3 FM Fast Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Yang lagi rindu kangen-kangennya rumah, coba merapat dumunikis mepang Fast. Semoga lagu hal ini ya, Rindu Kurundu, bisa mewakili perasaan hati Semeton Fos. Sejauh manapun Semeton Fos melangkah, pasti pulangnya tetap ke rumah. Katanya ke rumah yang lama, ke rumah yang semula. Katanya Semeton Fos. Dan pastinya GAC tidak lupa dengan info-info yang menarik ya, seputar budaya Indonesia. Nah, Semeton Fos, kita bahas dulu nih. Semeton Fos, pernah gak sih mendengar kata Kalimantan? Ya, sudah tidak asing lagi pasti ya. Di Kalimantan yang terlintas di pikiran Semeton Fos, suku apa tuh? Nah, sekarang kita bakalan membahas suku Dayak. Gaci, Niki menginformasikan, jadi suku Dayak itu merupakan penduduk asli dari Kalimantan yang terdiri dari ratusan subsuku ya, Semeton Fos, dengan bahasa dan tradisi yang berbeda juga. Nah, meski berbeda-beda, mereka memiliki satu kesamaan yang menjunjung tinggi ya, adat istiadat, dan mestinya menjaga keseimbangan hubungan antar manusia, alam, dan juga leluhur. Salah satu simbol budaya dari suku Dayak yang terkenal ya, Semeton Fos, adalah rumah betang. Jadi rumah yang panjang yang dihuni oleh banyak keluarga, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal ya, tetapi juga simbol persatuan, gotong royong, dan toleransi. Terus, di dalam rumah betang ini juga masyarakat hidup berdampingan dengan menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, selain itu juga, Niki, masyarakat Dayak juga memiliki berbagai upacara adat Semeton Fos yang masih terjaga dan dilestarikan hingga saat ini. Oke, ada salah satunya yaitu Tiwa. Ritual ini penghormatan kepada leluhur yang dianggap sebagai bentuk bakti dan doa supaya arwah mendapatkan tempat yang baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Guys, Semeton Fos, di tengah perkembangan zaman, jadi suku Dayak ini mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan jati diri. Ya, dari rumah betang hingga berbagai upacara adat yang di sana, kita bisa belajar juga tentang pentingnya kebersamaan, menghormati leluhur, menjaga alam, dan lain sebagainya. Semeton Fos, semoga info ini bermanfaat buat Semeton Fos yang mau mengetahui suku-suku di Indonesia. Jadi harus bangga menjadi warga Indonesia, Semeton Fos. Jangan kemana-mana, Dumoniki Semeton Fos, Gaci masih setia menemani Semeton Fos sampai di jam 8 malam.

89,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Buat semua Tofos Niki yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5 mungkin ya, atau Niki berminat dengan program magang di luar negeri ya, Gachi rekomendasikan Niki semua Tofos buat yang bingung kuliah di mana. Yuk bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School, karena di bulan Juni semua Tofos saatnya jadi jagoan. Panggil semua teman-teman, kerabat atau siapapun ya untuk mendaftar di Elizabeth International, karena ada promonya nih guys, Motong Fos nih. Ya ini guys, Motong Fos mengambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Ingat nih guys, Motong Fos, semakin tunda daftar potongan makin berkurang. Nah, supaya tidak berkurang nih kepotongannya, jadi segera nih ke mendaftarkan, atau mungkin Motong Fos jadi mengambil program 2 tahun. Nah, nih ke Wentan cashback 8 juta nih guys, Motong Fos. Spesial buat semua Tofos yang mengambil jurusan Hotel Digital Marketing, Niki bisa mendapatkan 1,5 juta Nika Smeton. Nah, khusus promonya Niki, kuotanya terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Jadi untuk Elizabeth International nih hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua pastinya dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Buat Sobat Fox yang mau mewujudkan mimpinya, yuk bergabung bersama Elizabeth International. Promonya hanya sampai di tanggal 30 Juni 2026. Jadi yuk buruan daftar.

Ibahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GAC Smotompos di program Budaya Indonesia. Nah buat Smotompos, jangan lupa bergabung bareng GAC di WhatsApp 087808555993. Dari tadi GAC belum sapa-sapa di aplikasi. Nah sekarang GAC mau sapa-sapa dulu nikir yang aplikasi. Ada Nini Gusta Ge. Salam-salam untuk Gung Biang Raka, Butuh Si De Karya. Terus Nini, siapa lagi? Nini Itap Pejaten. Oke, untuk Eci, rajin bertugas. Ada beli ketetari Sugina di seputaran Padang Sambian. Terus Abah Waisal di Samplangan. Ada juga siapa Niki? Gung Ngura. Niki Pak Gung Ngura, Niki Rengdalung, sampun nyarengin Eci. Oke. Terus wenten Buma Dewarsini niki rajeng wengi ge cek cantik kesayangan rajeng tugas saking Nusa Dua nyarengin matur sosema ge inggih matur sosema nika Buma De sehat-sehat. Terus lanjut ge cek sapa di mana niki di WhatsApp. Di WhatsApp wenten beli WPS Po Ibu Wen Lastri di Belayu Tabanan. Ada juga Pak De Pego niki rajeng wangi gece cantik wis. Kirim foto siapa nih? Terus Maherlina Wati juga sudah bergabung game. Semangat dengan stiker andalannya itu. Mau terus sama Maherlina. Terus ada Mbok Ira Susiadi dari Penebel juga ikutan bergabung. Request Afgan kacamata. Siap. Gaci sudah siapkan ke Mbok Ira. Siap-siap mengudara. Nge. Terus ada siapa lagi Niki? Bu Desa Wahyuni Niki sampai nyarangin Gaci. Nge. Request lagu Judika yang mana aja boleh. Siap. Gaci carikan dulu Monika. Nge. Dan buat semua-semua sampun nang kiji-kiji dumun, tetap sarengin GEC, tetap station Niki. Nggih, GEC masih ada waktu Niki. Jadi siap ke request semua-semua bareng GEC atau mungkin ada yang mau bergabung di Facebook juga boleh Niki. Nggih. Ramaikan postingan yang terbaru di Facebook. Cek Niki Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Satu lagu dari Afgan semua-semua siap GEC Niki udarakan yang judulnya Kacamata. Selamat mendengarkan.

0: Budaya Indonesia.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
2: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
2: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
2: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sembilan sembilan koma tiga.

Indonesia Voice of Sanggas-Sanggas. Potongkos Geci mau mengingatkan kembali nih Kingi, ini reward umroh kesarangnya Sanggas-Sanggas. Nih guys, potongkos harus dicatat temen nih tanggalnya periode sampai di tanggal 1 Desember 2026. Semotongkos ingat 1 Desember 2026. Dan nih guys, potongkos bisa mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya. Nih kayaknya semakin banyak nih guys potongkos mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Amplopnya Nike, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga, regular, varian Delur, tanamu klasik utawi ultimate, ukuran 100 mili. Nge, wajib digunting menjadi 2 bagian Smotongfos, produksi di atas tahun 2024. Nah, saya pun alali ini masih Niki Smotongfos, lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen utawi Sanga-Sian. Nge, yang ini Nika sampun sesuai nih ke syarat lan ketentuannya nih, nikah sama nala nih semua tafas tulis kategori peserta ring amplop. Nge, silakan kirim ke mantan amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi Dados langsung ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, tunggu apa lagi dari Nyoman Paus, Manawas. Kalau lagu ini mengingatkan kita untuk tidak terus menunda-nunda hal-hal yang ingin diperjuangkan. Nah, maka malam ini nih guys, Matafos, mungkin saatnya juga untuk tidak menunda istirahat ya. Karena besok kan masih ada yang perlu kita kejar nih, dan cerita baru yang menunggu untuk dijalani. Nah, terima kasih buat Smotovox yang sudah membersamai Geci. Geci juga siap nih menemani Smotovox ya malam-malam. Tunggu apa lagi Smotovox? Kalau misalkan kantuknya sudah datang ya jangan dilawan. Istirahat yang cukup. Ya Smotovox, jangan dipaksakan untuk begadang, saatnya istirahat. Dan supaya siap untuk menyambut hari esok nih kengge. Sekarang kan sudah hari Senin. Nah, harus bahagia dong sudah melewati hari Senin. Besok harus bisa menyambut hari Selasa dengan baik, terus bangun tidur dengan hati yang gembira ya. Jangan mager-mager. Ngentengnya semata fokus mungkin pagi-pagi tuh ada yang mau olahraga, bisa kata persiapkan diri dari sekarang dengan cara istirahat semata Fox ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana bareng Geci dulu di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam, lagi sebentar.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Smeton Fox ya. Aduh, waktunya sudah mepet. Sebelum GAC pamit undur diri, mau menyapa dulu nih ke Smeton Fox yang belum GAC kesapa. Ada Bu Lo Sumartini ya. Selamat malam GAC, apa kabar? Bu Lo juga siap menemani GAC. Siap, terima kasih Bu Lo. Ada Pak Ketetege Rajeng Wengi Ringkesiman, terus Boyan Bur Arini, Niki Sampo Nyaringin GEC Ringkesiman, Beli Ketut Ana dari Andong Ubud ya. Terus ada juga Kang Saidi sudah bergabung juga, salam kenal ya dari Kang Saidi, terima kasih GEC. Semoga sehat sukses selalu. Astungkare, semoga doa baik berbalik juga. Ada Joping SDC di Gegeban Gayu Bihi, terus Beli Gustut sudah bergabung juga, salam, kirim salam Smeton Fox Sarang Sami. Terus Wentan Bu Beli Gus Widiantara di seputaran Sidang Bunut Bangli. Nah, sudah semua nih GEC. Sapa-sapa, calling-calling, waktunya GEC pamit undur diri. Terima kasih buat Smeton Fox yang sudah bergabung di Budaya Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan kemana-mana. Smeton Fox, tembang tresna siap menemani Smeton Fox lagi sebentar. Nge, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, GAC pamit. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Sanga-Sanga Sing Adelawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga Sanga.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gak?
2: Travel size

0: harga produk puniki minimal pisan ngeranayang Nemdaselima Talimantan. Yire numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Fox Bali.

Sang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sangat-sangat. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik taler sanga-sanga ultimate pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nggih kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuk nyane. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi angat rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3. Vox.

0: sing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Raja Wengi Sultan Fox Kecil Mali Serenggi Ayarin Tembang Tresna Nyantos Gala Sola Sewengi Sampunang Mali Baik Nika Menula Suka Sarangin. 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Sing Ada Lawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Samotan Fox, Niki, Sani, sampai nyerangin di air yang menyemangkin, lansani metaken, puniki guys siaran sampai jam berapa? Ya ya makin siaran ringgalah sih ya, nyantas salah suwangi Samotan Fox, ngih ring tembang tresna.

Lan, untuk semutan Fox GA ya, puniki sane nyalanin hubungan jarak jauh utawi LDR. Niki sering bertanya-tanya pun apa sih caranya menjaga hubungan LDR, mangga tetap seru niki. Gaya tahan nenten semutan Fox. Nanging niki manut saking kuora, niki nggih gaya ketus langsung saking sumber niki semutan Fox. Wenten semutan sane berharap pengen hubungannya seru ya di Aston LDR kenten nggih. Yening semutan Fox salah satunya, semutan Fox harus tahu sedikit tentang kepribadian satu sama lain. Ya nenten-wenten di antara semutan Fox niki si reuning wenten sane cerewet, sane cerewet kenten nggih. Cerewet bahasa apa ya niki? Wenten sane banyak komunikasi, heboh utawi humoris banget udah kenten. Wenten juga niki berani-beraninya LDR ya, memang sempat ada yang stuck bingung mau ngobrol apaan. Karena situasinya berbeda niki sama Lan Fox ya, apalagi kehidupan niki iya kayaknya kenten-kenten mantan sih. Niki mana saking sumber sama Lan Fox. Nenten wenten sane baru yang ingin diceritakan. Ya semua berjalan normal biasa aja kenten ya. Cuman wenten niki lebih dari 3 tahun sane nyalain hubungan LDR, memberikan saran ya ning komunikasi wantah kuncinya. Niki sama Lan Fox sampun ngalali komunikasi niki penting ring segala aspek nenten jahanya hubungan nanging juga ring pekerjaan. Ring ya keluarga lan sanelianan. Komunikasinya harus jalan terus sampun nang terputus-putus niki sama Tan Fox. Bangun kepercayaan lan akhirnya sama-sama nyaman kenten ge untuk menceritakan apapun sane terjadi ring kehidupan ring hari ini, kemarin, mau dilakukan besok lan sanelianan. Lan, ya ini semutan Fox sampun berada di titik yang sama-sama nyaman, maka keseruan ya akan ngalir sendiri, heboh sendiri, dan akan mengalami hal-hal yang seru pokoknya nih ke semutan Fox. Obrolan yang seru nih ke berawal dari apa semutan Fox? Komunikasi. Sampun ngalali komunikasi nih ke wantah, hal sane paling penting semutan Fox. Nih.

0: Фокс Бали.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Radio Pempong, Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Jurus andalan Cikitembang saking Mang Nani Sultan Fox, Gai harus madu jurus andalan Napi puniki Mang Desa Sultan Fox puniki ngeramaikan ring aplikasi. Walaupun ya sampun ramai juga nih kesana nyarang ya Gira Jangungi Sultan Fox sampun banget puniki kan sani kari stay tune seorang Gai ya. Lan sani stay tune nanging durung niki komen-komen langsung mantan ring live chat Sultan Fox. Gai wentan juga niki Gai ya sesinya untuk calling-calling Mang Degai ya Niki Dadas menyapa semotan-semotan sana gabungan sarang ge ayatur. Yang ini semotan Fox meniki wenten request tembang Dados langsung mantan diketik Mang Degai ya juga Niki Dadas mencarikan tembang favorit semotan Fox sana ngarianin semotan Fox nostalgia mungkin utawi Mang Degai semangat areng dina so meniki semotan Fox. Lan sampunang numun kece-kece setan sarang ge ayah ring tembang Tresna.

0: kembali di Tembang Tresna.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025...

0: Teh Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sangat-sangat minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
0: Sangat-sangat, singa ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, makin waktunya gaya untuk Niki menyiapa Sultan Fox Sami Sani nyarengin gaya puniki ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wenten si rekasan yang bergabung Niki wenten beli ngurah endu nyarengin ring widaan tulikup Rahajang Wengi. Wenten iki beli gede semuanya sering ngewidangan apa dawa selalu monitor katanya. Lanjut wenten abah Waisel nyarengin ring widaan samplangan ini gusta iki nyarengin ge ayah. Salam-salam katanya pun iki untuk anak cucu Mogi Rahayu. Rahayu mewali semuanya foksami. Wenten meligus bawa iki nyarengin ge ayah. Rahajang wengi ring widangan batu bulan. Wenten adi seputarnya bergabung ring widangan abian semal papu tujuh leo iki nyarengin ge ayah ring widangan tulikop. Wenten di doping SDC nyarengin ge ayah. Rahajang wengi wenten Mbok Pandi Ebi bergabung ring widangan Singapadu Taler Sinamian semuanya Fox pun iki sami. Sampunan numun kije-kije nyarengin ge ayah ring tembang terasa semuanya Fox nyentos galah salah sawengi.

untuk GPM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sambutan Fox. Niki, ring perempatan Tembongkang Ubud kerap macet pengendara. Niki juga mengeluhkan arus lalu lintas Sani Semraut. Kondisi lalu lintas ring perempatan Jalan Raya Tembongkang Ubud, niki dada sorotan. Ring jalur pun niki dilaporkan hampir setiap hari mengalami kepadatan Sani cukup parah niki semoton. Terutama ring jam-jam sibuk niki. Mungkin semoton Fox salah satu Sani melintasi jalur pun niki. Lan kemacetan niki sering terjadi akibat banyaknya niki kendaraan Sani saling berebut melintasi lintas ring area perempatan tanpa mengalah satu sama lain niki. Nggih, situasi sane niki membuat arus lalin tersendat lan menyebabkan antrean kendaraan ring berbagai arah. Nenten mau mengalah niki semoton. Sejumlah pengendara ngaku niki kerap mengalami keterlambatan saat melintasi kawasan niki. Mawinan mereka juga berharap wentennya solusi utawi pengaturan lalu lintas sane lebih baik untuk mengurai kemacetan sane terus berulang setiap harinya. Tor niki pengguna jalan tapi sama Tuan Sami sane melintasi jalur puniki dihimbau untuk tetap bersabar mematuhi lalu lintas lan mengutamakan keselamatan ring melintasi perempatan jalan raya Tembongkang Ubud. Sumber niki gaya ketus langsung saking Denpasar viral.com sane gaya seambil niki ring social media Instagram.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semutan Fox Fabrik Sanga-sangana Sane Mengendah Ring Margi Sawo Nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki Mangga memakai link Sanga-sanga Klasik dan juga Sanga-sanga Ultimate. Ring Sanga-sanga Ultimate sampun pasti racikannya lebih nampo, lebih ultimate semutan Fox. Nggih. Nanging semutan Fox niki pradang produk palsu, mawinan produk asli Babe Bama Pranoto hanya memproduksi waste sanga-sanga. Lan wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasan semeton. Lan mungkin juga wenten produk anyar ring sanga-sanga niki wantah sane waste gatalin. Niki wantah solusi praktis untuk membantu semeton Fox mengatasi gatal-gatal membandel sane ngariani nenten nyaman ring kulit. Nggih. Untuk memastikan keaslian produk lan nguningin harga resmi semeton Fox daras niki mengunjungi Instagram ring @sanga_sanga_bali. Talar niki juga menduwe website ring www.balihealingoil.com. Wenten ring www.sangasangaofficial.co.id.

sanga bana budaya Indonesia. Samatan Fox kayak makin lanjut calling-calling niki samatan sami sana nyaringin gaya ring aplikasi Fox Radio Bali ring 99,3 FM pastinya. Niki mantan sana sampun bergabung sareng gaya ayar hajang mengi apa kata teri segi dari dasar ring widangana apa dan sambian. Mantan gula sumar bergabung niki sambil rebahan katanya siap sok semanggih. Mantan mengadai warsa ini nyaringin ring widangana Nusa 2 beli dopingnya SDC bergabung sareng gaya ayar. Mantan astawan ring widangana buleleng sok sama sampun nyaringin. Wentan pawen selamat nyaring ring widan samplangan dewa nyawan witnyana ring widangan bedugul talar samatan fox sinamian pun dikisane sampun bergabung sarang gaya ayah ring tembang terasa ring wangi mangkin suk semua sampun nengnemun kija-kija samatan fox gaya kari wentan ring tembang terasa nyantos gala salas wangi.

Sob Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox gak ya, makin lanjut untuk calling-calling Sobatan Fox kami. Sana nyaringin gak ya, puniki ring WhatsApp. Ring 087-808-555-993. Wenten niki paman sami nyaringin gak ya ring ngobidangan Ceko Maria. Wenten Mbok Ayan Artini Raja Ngongi Bukatut Maria ini bergabung sareng gak ya. Lanjut wenten Kartika Adnyana Raja Ngongi ring widangan seputaran Pejeng Banjar Guliang. Sok semua sampun bergabung. Salam kenal sareng gak ya. Oh sampun pernah niki sok semua nggih sampun nyarengin. Wenten Pak Tupurwo niki nyarengin gak ring widangan sesetan Ditut Nano nyarengin puniki. Lanjut wenten Lian Gen bergabung sareng gak ring widangan Negara Batuan. Waira Susiadi bergabung Gong Biang Raka ring widangan Tegal. Wenten Lima Dehendra nyarengin Bu Bagus Moko Mami Mwai Herlina Wati, Morai Sukarti, Kang Saidi Wentan puniki Ibu En Lastri nyaring-nyaring widan Belayu Tabanan Talor Sinamian puniki Semutan Fox Sampun Nang Dumun berpindah hati gaya kali Wentan mulai jebos mantan ring tembang Tresno Semutan Fox.

Radio Bali Voice of Sangat-sangat Banda Budaya Indonesia. Sultan Fox dan kerasa Niki Samun waktunya gaya untuk pamit ring program Tombang Tresna. Sampun juga galah Niki Salah Songi. Waktunya Sultan Fox juga harus istirahat. Nih, suk semua pemangat sampun nyaringin gaya Sultan Fox ring. Waktu sana anyar gaya pacang nimpalin Sultan Fox 2 jam setiap hari Senin nyantos hari Rabu. Niki gaya Sultan Fox jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap bersyukur, dan tetap happy-happy intinya. Nggih, sarang ge aya juga dado, sarang leanan ya pastinya setiap hari harus happy sama Tan Fox. Gaya langsung mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelongsor mepamit. Baik ini ke menurar kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sangat-sangat sing ada lawan. Gaya pamit sama Tan Fox, Om Santi.

0: Vibes Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Om Swastiastu. 99,3 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat singa delawan bahana budaya Indonesia sama ton Moali sarang gue segian di Ring Zona Indonesia.

Kembali bahana budaya Indonesia. I miss you, but I hate you. Slang nih sama tahun guys. Dan sambut ngeter ragering sama ngemangkin ringgala. Pitu ngelintang, pitu menit niki nge ring waktu Fox Radio Bali. Rajang sama ngedumun niki, Gus Gandhi. Sapa muali sarang sama tahun Fox. Sane bagus, sane ganteng, sane cantik, sane jegeg. Ring DJ pada magenah, ring sama ngemangkin niki minaban. Sampun saya ge jagi kegena aktivitas utawi. Sampun ring gena pekarian, ring sama ngemangkin niki. Gus Gandhi ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga segala rencana dan aktivitasnya hari ini berjalan lancar. Dari ruang siar Radio Fox, Gus Gandhi menemani dengan lagu-lagu Indonesia tentunya maksimal di tahun 2019. Semua tahun bisa ikut gabung di 087808555993 atau juga bisa dengarkan Gus Gandhi via streaming foxradiobali.com dan juga bisa ikut gabung di sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Kalau semeton belum follow dan like, silakan like dulu sosial medianya ya. Kalau dari BMKG wilayah Denpasar, hari ini sih sebagian besar diprediksi cerah dan cerah berawan semeton. Jadi untuk semeton yang beraktivitas di luar ruangan atau akan ya pergi cukup jauh di hari ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 khususnya, ya hati-hati di jalan karena hari ini juga berjalan cuaca diprediksi cerah semua gitu ya semeton ya. Dan jangan lupa produk yang paling populer harus selalu dibawa semeton, sanga-sanga, baik Sunny Ultimate, klasik Tanamilah Tanamu atau yang terbaru Minyak Gatalin. Selalu siapkan semeton ya. Yuk, yang merasa rindu hari ini Gus Gandhi putarkan spesial untuk semeton Fox.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Fox Bar.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing. Ada lawan, ada band, Jadikan Aku Raja. Ya betul sekali semeton, kita sebagai manusia tidak boleh lemah ya. Kita semua harus jadi raja ya, karena kita bukan rupiah semeton. Kita bukan rupiah yang saat ini kondisi melemah, tapi tetap semangat ya untuk bekerja dan berjuang mewujudkan impian semeton di pagi ini ya. Kalau Gus Gandhi impiannya pagi ini pengen sarapan yang enak-enak katanya. Raja Semang Demo Niki Gus Gandhi Sapa Wenten Bu Joni Lan Pak Joni Ring Buana Indah Niki Suksema Sampun Nyarengin. Katanya Niki mau kirim salam untuk anak tercinta Wayan Joni Maharta, terus ada juga Madi Hendra Gunarta. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Leto Ruang Rindu katanya Niki buat Gus Gandhi, ingat sarapan katanya. Nggih, suksema Bu Joni. Sampun setate nyarengin Gus Gandhi. Genda Niki nggih mari je bos Gus Gandhi sarapan yen ada waktu. Raja Talar Niki Wentan Ari Sugina Dinastra sedengar setembang Last Child Sekuat Hatimu. Suksema Niki sampun Gus Gandhi siaga yang Talar Niki Wentan. Tusri Ring Wewidangan Bangli Niki mau dengerin lagu Agnes Monica katanya Niki nge sebuah rasa gune Niki nge mali je bos Gus Gandhi cingain dumu Niki nge amun sing ngade nya ninghang Gus Gandhi menggending. Salam kedekan gune Niki nge, jangan lupa kopi pahit gune tanpa gula nge. Suksema Niki sampun nyaringin Gus Gandhi taler wenten beli ari genta Niki nge. Rajang Semang kayak mantan Niki, terus wenten Cok Gus Permana Niki ring wewidangan Sukawati ngetang ngopi malu Cok Gus. Disemengan kijap-kijap Niki. Eh minap sampun ring kena pekarian Niki nggih. Rajang nemu Niki semeton sani durung nyarengin ngiring ring 087808 5993.

Tentu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Bar.

Mox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ruang rindu spesial untuk Semeton Fox yang hari ini, pagi ini tengah merindukan seseorang. Genda niki nggih. Yen anak ngorang niki meriang Semeton merindukan kasih sayang ngene niki. Hai, semengan menghitungan ngerindu-rindu genda niki. Tapi yen Semeton niki jagi ngerara all produk ultimate sanga-sanga. Sing gitu Semeton. Ingetang nak ini kingge yen produk asli racikan babi Bambang Pranoto. Sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih taler. Wenten kali produk herbal niki saniteranyar genten nge. Wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pindah ke racikan sani lebih ultimate. Taler wenten produk terbaru niki Semeton sane mawaste minyak gatalin. Pindah ke solusi praktis niki untuk Semeton sane medui keluhan masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman ngenten Semeton nggih. Durus niki Semeton, rawuhin kemanten niki informasi sejangkepnya nih ring Instagram @sanga_sanga_

Bali, Thaler website resminya nih balihealingwheel.com dan sangasangaofficial.co.id. Gus Gani Mawali menyapa dumun niki wenten Bu Puput Nata niki ring wewidangan besake suksema niki sampun nyarengin punapi gatre ampun usan ngewedang niki Bu Cantik. Wenten Thaler niki Haji Dewa Gita ring wewidangan Tegalalang genten niki nggih. Cuaca cerah tapi isi kantong telah genten niki. Sing kenapa tetap semangat Aji Dewa genta niki, kita harus kuat, cukup rupiah saja yang lemah, kita jangan ya. Ingetan ngopi dumo niki, amun betelah kopi ini biin tambahin niki gitu, pangjak terus ngedat niki. Jika ada dewe Aji tiang niki nge. Mau Ira Susiadi suksesnya niki sampun nyaringin tembangnya nih Mali Jebos Gus Gandhi jagi putarkan ngeh amun singnya nih ngang suara Gus Gandhi. Wenten Thaler niki mau Herlinawati ring sempidi suksesnya niki sampun nyaringin Gus Gandhi.

Ngomongin masalah Cinderella, semeton pasti semeton Fox Uning Samian terkait dengan cerita Cinderella. Nah, kalau Cinderella ya kan sepatunya tuh terlepas semetonnya. Padahal yang kita ketahui kan sudah pas nih kayaknya sepatunya nih di batisnya gitu. Kok bisa lepas semeton? Kok bisa lepas semeton? Padahal cuma mulai biasa kan gitu. Aduh, jaga ada doen niki semengan takon ini gue seganti. Kok bisa lepas sepatu nih Cinderella gitu nih. Nye nawang nak gue seganti sing ada di tuh. Aduh doen niki nge. Selamat pagi Rajang Semang demo niki. Disapa buat Nini Zeran Ring Gunung Agung niki. Rosa kone niki sane judulnya Pudar sampun Gus Gandhi siaga yang ditunggu kemanten niki nggih wenten taler niki Adi Suputra Dewa 19 kesarengin Firza kone niki separuh nafasmu nggih jantos malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan kirim salam wenten Ari niki Ring Sanur beh jagboslintasbali.com niki tumben mirengin Gus Gandhi niki penekak Sanur niki. Rajang Samang Wiges kirim salam kune niki buat istri tercinta seluruh pengurus Kwarcab Pramuka Denpasar Rahajeng Nyangre Galungan ingetan niki Duman Becelengi. Becelengi gitu kan. Aduh tawangnya boleh juga segani nah. Aduh nge suksama niki Wiges sampun nyarengin niki semeton sana senang maca berita niki langsung ke mantan ke lintasbali.com niki terpercaya niki nge semeton saking Sanur niki. Rajang Semang Daler niki wenten Modayu Ratmini sana sampun nyarengin niki Ring Sutomo Grenceng niki. Nah jangan-jangan niki juragan tipat di Grenceng niki. Stay tune niki Gus Ganding nggih suksema niki Modayu sehat rahayu sarang sami tur mebekel 500.000. Nanggung di 500.000 niki nggih. Are nggih ngireng sematan sarangin Gus Ganding ring 087808555993.

Bali, Rahajang Semang nemu niki sama Ton. Aduh, sampeken dingin nih kita sama Ton nge. Jangan dipelih niki Gus Gandhi nyebut tongos niki. Satu lagu niki karse oleh Ninik Zeren, Ring Wewidangan Gunung Guntur niki boy je Gunung Agung niki. Ampuran ini ampuran bas kaku niki sing sinkron dadene antara pikiran dan mulut kita niki. Aduh nge Rahajang demo niki semeton dan sampun nyarengin beli kadek suana ring pengosekan ubud genda niki sarapan demon Gus Gandhi singkong hasil mule pedidi kadenak singkong hasil mule dipisage niki. Maksudnya gitu sing meli gitu maksudnya niki. Niki mau request lagu gue Best Jam Jatuh Cinta gue niki salam spesial buat Gek Febi gue niki misi salam spesial gue misi telur dua apa misi bakso telu niki. Aduh spesial telur dua gue niki nge rajang beli dek bagus ingetan kirim malu mai udah jadi dian geng ajang niki. Bu Made Warni taler niki suksema sampun nyarengin tembang nyanyi di Sayidan gune saking Segidog buat Gus Gandhi suksema ngiring wedang ten mendaging toye Gus. Ken carane ngwedang sing misi toye niki Bu Jegek jegane doen niki. Spesial niki untuk semeton Fox sane Jatuh Cinta niki dari Best Jam.